0: conversation. Always stay gracious. Best revenge is your paper.
1: Girl, I hear some thunder.
2: Golly, look at that water, boy.
3: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Hai sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif semuanya.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif.
11: Halo sobat inspiratif.
12: Halo sobat inspiratif.
4: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
5: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
10: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
10: social distancing,
8: terus
9: physical distancing,
8: terus pakai masker.
5: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
8: Dan yang terpenting,
4: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
13: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
9: Punya motivasi hidup yang tinggi.
10: Always berpikir positif.
5: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
4: pada tim kesehatan
9: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
4: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
6: Pandemi ini berakhir, amin.
9: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
5: 1441 Hijriah.
13: Semoga puasanya lancar,
6: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
10: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
6: Dan kami juga siaran di rumah aja.
13: Inspiradio.
9: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
4: Inspiradio.
8: Inspiradio.
10: Inspiradio.
11: Inspiradio.
8: Inspiradio.
4: Inspirasi tanpa
11: batas.
14: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

buat kalian semua. Itulah dia pola asuh orang tua. Ya, mungkin sedikit membosankan bagi anak-anak muda yang tidak punya anak, atau enggak relate bagi orang anak-anak muda, tapi paling tidak anak muda harus tahu tentang ini karena di masa depan kalian juga akan punya anak begitu. Tapi jangan lupa bikin dulu, baru kalian bisa menerapkan pola asuh tersebut. Gitu. Nah, saya mau pamit. Saya Ian. Kita sudah sampai ke penghujung acara dan gak bosan-bosan ya untuk selalu saya ingatkan kepada kalian untuk tetap apa ya? Aduh, lupa dong. Untuk tetap mendengarkan inspiradio.id karena di dalamnya akan ada konten-konten yang menarik. Dan inspiradio.id saya minta doanya kalian semua bahwa inspiradio.id akan mencapai update atau level up. Waduh, level up. Dan berikan terus semangat kepada inspiradio.id karena inspiradio.id sudah akan melangkahkan kakinya atau melebarkan sayapnya ke jenjang yang selanjutnya gitu. Dan tidak lupa saya harus promosi untuk diri saya sendiri ya. Jangan lupa saya juga menulis di WhatsApp. Jadi tulis aja Ian Santiko gitu, nanti ada. Dan di situ ada cerita-cerita saya dan itu ada tulisan-tulisan saya, jadi bisa kalian langsung baca dan langsung lihat aja. Dan jangan lupa saya juga ada di Patreon sekarang. Oke. Jadi buat kalian yang mau nyawer saya untuk ekonomi negara yang lebih baik karena saya juga butuh. Dan saweran kalian akan sangat berarti sekali. Oke. Saya Ian dan sudah 1 jam saya menemani kalian semua. Semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan semoga kalian tetap bahagia dan semoga besok kalian akan menjadi pribadi yang mantul. Oke. Saya Ian undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: baru Teh Javana. Dipilih dari hanya 10% pucuk teh terbaik untuk para raja. Teknologi aroma recovery sistemnya hadirkan kesegaran seduhan daun teh seperti baru diseduh.
1: Teh Javana, cita rasa teh Indonesia.
0: Dari Wingspoon.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi hobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
7: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Mana cilo-cilonya Indonesia? Luar biasa. Salah satu artis muda bertalenta. Artis muda banyak penggemarnya. Ada Ramayana, juga ada Mac Pro Setting. Siapa dia kalau bukan? Tihan!

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Saya RJ Saif dari Inspiridi.
1: Buku atau kulit di sekitarnya pemicu lain dari kebiasaan ini juga dapat berasal dari rasa bosan atau situasi yang membuat Anda gugup atau stres. Begitu. Terus bahaya-bahaya dari menggigit kuku ini ya. Ini menjawab Sobat Inspiradio yang bertanya kepada saya. Dia memiliki kebiasaan yang menggigit kuku. Dan bahayanya ada infeksi, kulit beringual adalah kondisi yang sering terjadi pada orang dengan kebiasaan ini. Umumnya ukuran kutil yang kecil tidak menimbulkan rasa sakit, namun seiring dengan pertumbuhan kutil yang semakin besar, rasa sakit pun bertambah. Itu kutil beringual. Terus kemudian masalah pada gigi, terus sakit perut, terus kemudian pertumbuhan kuku yang nggak normal, terus kemudian peradangan kuku, begitu. Nah, untuk mencegah atau menghentikan kebiasaan menggigit kuku ini, itu yang pertama, jaga kuku agar tetap pendek. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan perilaku menggigit kuku adalah rutin memotong kuku agar dapat menjaganya tetap pendek. Pasalnya, kuku panjang cenderung lebih menarik untuk digigit dibandingkan kuku yang dengan ukuran pendek. Terus kemudian, manicure. Biar kukunya, terlihat lebih sehat begitu ya. Orang yang melakukan manikur biasanya akan lebih menjaga kuku-kukunya. Jika Anda mencoba menghentikan kebiasaan gigit kuku. Jika Anda mencoba menghentikan kebiasaan menggigit kuku, cobalah perawatan manikur. Gitu. Ya, memang sebenarnya manikur juga ada faktor dana yang di sana. Tapi, ya Anda bisa dengan mengakhirinya dengan menggunakan sarung tangan atau pakai stiker begitu ya. Terus yang ketiga adalah pakai cat kuku. Nah, kalau sudah di manicure nih, sudah dipercantik seperti itu, kalian bisa melakukan manicure. Karena kalau kukunya cantik itu kan sayang kalau digigit gitu. Terus yang keempat ini mungkin yang lebih efektif dari semuanya adalah buat tangan atau mulut tetap sibuk. Jadi dialihkan perhatian mulut dan tangannya tetap sibuk agar tidak terlalu menggigit kukunya. Yang alih-alih menggigit kuku, Anda bisa mengalihkan perhatian tersebut dengan aktivitas lainnya. Cobalah untuk mengalihkan perhatian Anda dengan menggambar, menulis, atau mengunyah permen karet. Terus yang kelima adalah meminta orang lain untuk menghentikannya. Dan selain diri kalian sendiri, kalian bisa meminta bantuan orang lain untuk melarang Anda menggigit kuku. Anda juga bisa mencari teman yang punya kebiasaan yang sama dan ingin berhenti sehingga dapat saling berjanji untuk mengurangi perilaku ini. Jika kalian telah mencoba semua perawatan di rumah, terus nggak kunjung membaik, kalian harus konsultasi ke psikolog atau dokter. Ada kalanya gigit kuku ini menjadi pertanda dari masalah psikologis atau emosional yang serius. Gitu. Maka dari itu

Halloween Species, saya PKLB, dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out, penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cucun aja di Inspire Radio.

dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya saya tidak jadi inspiradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio inspiradio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Yeah.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini. Radio streaming paling oke. Di mana lagi? Kalau bukan di...
1: Inspire Radio!

dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Tentu saja penggunaan istilah orang gila yang mengental di masyarakat ini merupakan salah satu bentuk stigmatisasi dan diskriminasi terhadap para penderita secara tidak langsung. Stigma ini biasanya akan membuat penderita terus-menerus dalam kondisi merasa malu, bahkan ketika sudah sembuh sekalipun. ODGJ juga malu, bos. Dikira nggak malu, bos. Sama aja dong. Sama-sama. Maksudnya itu kok. Nah, sebenarnya stigma masyarakat secara umum, ini saya baca dulu ya. Sebenarnya stigma masyarakat secara umum tersebut dinilai tidak berdampak terlalu parah jika saja tugas keluarga yang seharusnya memiliki peran penting terhadap penderita malah memperlakukan penderita dengan tidak wajar. Keluarga manapun pasti akan bersedia bila ada anggota keluarganya yang mengalami masalah pada kejiwaannya dan tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkannya. Namun keengganan dan ketidakpercayaan pada tenaga medis seringkali ditunjukkan oleh keluarga penderita itu sendiri. Biasanya mereka merasa hal itu hanya akan menjadi aib bagi keluarga. Hingga pada akhirnya mereka berharap bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara mereka sendiri, yang kemungkinan besar secara medis terjadi penyimpangan. Apabila tingkat internal keluarga sudah mampu memahami betul masalah ini, yang selanjutnya perlu dibenahi adalah stigmatisasi masyarakat yang kerap kali mendiskriminasi para ODGJ dengan berbagai perlakuan buruk yang tentu saja menyalahi asasi manusia seperti mengolok penderita baik secara langsung maupun tidak.

mengeluarkannya dari sekolah, dipecat dari pekerjaan, bahkan diskriminasi secara fisik seperti memukul. Yang paling memprihatinkan, faktor menguatnya stigma terhadap ODGJ terkadang justru datang dari ahli kesehatan itu sendiri. Dalam beberapa kasus, para dokter spesialis kejiwaan biasanya melakukan hal yang dinilai kurang tepat. Mereka terkadang keberatan untuk merujuk pasien kepada bagian psikiater, sedangkan layanan psikiatri sebenarnya sangat membantu pasien dalam proses penyembuhan. Apabila penerapan stigma ini terus terjadi dan tidak disadari para ahli, tentu saja akan makin memperburuk keadaan para ODGJ, khususnya yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana penyelesaian yang baik untuk masalah stigma yang melekat di masyarakat ini? Sebenarnya banyak solusi yang dihadirkan, baik di pihak pemerintah, pihak RSJ, dan masyarakat secara umum. Serta peran lingkup keluarga sekalipun. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah bagaimana para pelaksana bisa konsisten dalam menjalankan solusi-solusi tersebut. Gitu. Jadi yang jelas adalah perilaku masyarakat, yang dimana perilaku masyarakat ini sangat penting bagi penyembuhan orang-orang dengan gangguan jiwa, di mana orang-orang dengan gangguan jiwa tersebut juga perlu untuk diperlakukan secara manusiawi gitu. Iya, secara manusiawi. Karena kita mungkin sering melihat orang-orang yang meneriaki, ngikutin, mengolok-olok, memukul, memarahi, dan bahkan mengusir orang-orang dengan gangguan jiwa gitu. Saya tahu mungkin orang-orang dengan gangguan jiwa tidak bisa berinteraksi dengan wajar gitu, tapi bukan berarti hal tersebut membuat orang-orang jadi apa namanya, membuat orang-orang jadi berbuat tidak sesuai dengan peri kemanusiaan gitu. Bukan hanya sebutan orang gila atau OTGJ, tapi sebuah sebutan di mana orang-orang juga sebuah sebutan di mana sebuah sebutan di mana si penderita juga akan merasa bahwa sebutan tersebut seperti mendiskriminasinya gitu. Karena orang-orang dengan gangguan jiwa juga sadar jika kalian mengolok-oloknya gitu, atau kalian mendiskriminasinya gitu. Dia juga akan nge kalau kalian bilang gila atau enggak waras gitu ya. Dia akan

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan pirang.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

0: Open www.inspiradio.id in your browser with your phone, a cell or laptop, and listen most inspirative radio. Inspiradio, inspirasi tanpa batas.
1: Jadi seseorang yang sudah di penjara terus kemudian bebas begitu, enggak seperti itu. Tapi Ramadan adalah sebuah pelajaran bagi kita semua gitu. Maka ini nyambung ketika pra-lebaran dan pasca lebaran. Maka pas ketika hari H lebaran, kita harusnya bisa menerima diri kita, menerima keadaan dan situasi diri kita untuk menjadi pribadi yang dapat lebih baik. Karena kemarin waktu Ramadan itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat baik gitu. Bukan berarti ketika hari H lebaran kita balas dendam. Karena banyak banget saya temuin di lapangan. Waduh, di lapangan. Nah, banyak banget kita temuin ya orang-orang yang ketika selesai Ramadan terus kemudian lebaran, itu mereka seperti balas dendam gitu, seperti sebuah apa ya, sebuah kebebasan gitu yang mereka dapatkan, seperti sebuah mumpung udah selesai Ramadannya gitu, terus mereka makan makanan yang sebanyak itu gitu, seperti orang-orang yang belum pernah makan gitu. Karena satu bulan Ramadan kita enggak diperbolehkan untuk sarapan atau makan pagi. Terus tiba-tiba pas hari H lebaran kita malah makan pagi yang banyak banget, seperti sebuah pelampiasan gitu. Harusnya gak seperti itu. Harusnya kita tetap menjalani hidup yang sesuai dengan porsinya, namun kita lebih gampang untuk menahan nafsu atau ngerem istilahnya, agar tidak terlalu ngegas dalam hidup ini gitu. Karena banyak banget yang saya temuin orang-orang yang lebaran, ketika dia lebaran dia malah balas dendam akan segala nafsunya gitu. Makan sebanyak-banyaknya, pamer sebanyak-banyaknya, terus marah semarah-marahnya, nangis-nangis-nangisnya. It's okay, gak apa-apa kalau memang kalian ingin balas dendam. Cuman kan dalam satu bulan ini kalian belajar untuk menahan hawa nafsu, menahan diri, menahan apa ya, menahan amarah gitu ya, yang artinya menahan lapar, yang artinya kita harusnya lebih expert atau lebih ahli dalam ngerem, dalam menjaga omongan, dalam menjaga amarah, agar ketika selesai lebaran kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, Cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio 8. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspiradio.
2: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter @inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: ke sebuah aktivitas yang kita jalani dalam satu bulan, berpuasa atau memperbaiki diri dalam satu bulan, dan kita masuk ke hari di mana kita merayakan kemerdekaan atau merayakan kemenangan melawan hawa nafsu atau tabiat-tabiat kita yang buruk gitu. Nah, di momen-momen Lebaran ini pasti tentunya kita disibukkan oleh berbagai kegiatan dan aktivitas gitu ya. Nah, kegiatan dan aktivitas yang direncanakan atau kegiatan dan aktivitas yang dispesialkan gitu ya, itu biasanya juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang gitu. Kita masuk ke pra lebaran atau sebelum lebaran. Biasanya banyak backsound. Biasanya 10 hari sebelum lebaran atau minggu-minggu terakhir waktu kita berpuasa gitu, kita biasanya disibukkan oleh persiapan untuk memasuki hari kemenangan gitu. Saya tahu mungkin banyak di antara kalian atau di antara keluarga kalian begitu ya, yang sedang repot-repotnya mempersiapkan hari raya kemenangan, yang dimana entah itu banyak banget kegiatan yang akan dipersiapkan untuk menyambut bulan atau hari kemenangan. Entah itu bikin kue, entah itu kerja lebih keras, entah itu nungguin THR, entah itu beli baju, entah itu ngecat rumah atau dan lain-lain gitu ya. Tentunya hal-hal yang seperti ini atau kegiatan-kegiatan yang seperti ini itu juga berpengaruh dalam kesehatan mental kita. Mungkin gak semua orang yang merasakan ini, tapi memang ada beberapa individu yang merasakan bahwa ketika aktivitasnya berubah, itu dia juga merasakan goncangan mental di situ. Saya tahu bahwa 10 hari sebelum Lebaran adalah sebuah hari menuju kemenangan yang harusnya kita harus bersuka cita gitu ya. Tapi berbeda dengan individu-individu lain yang memang gak menyadari bahwa 10 hari sebelum Ramadan itu adalah sebuah hari krusial di mana kita harus lebih mempertahankan mental kita agar lebih baik lagi, atau mempertahankan mental kita agar tetap seperti biasa gitu. Apalagi di Lebaran kali ini, Lebaran yang berbeda gitu ya. Jadi mungkin aktivitasnya enggak seintens ketika kita tidak di masa pandemi ini. Cuman yang mau saya tekankan adalah perubahan aktivitas yang terjadi selama sebelum Lebaran ini juga.
1: Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspire Radio, inspirasi.

Halo Inspirasi, saya PKOBI dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Seven. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Come here, baby.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Hai, saya RJ Blank. Tetaplah bersama kami di Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Oke, lagunya nyala. Karena semua yang kita perjuangkan dalam hidup, semua yang kita alami adalah sebuah hadiah atau sebuah konsekuensi yang harus kita terima. Kita tahu bahwa hidup ini mungkin sangat kompleks, sangat ruwet, atau bahkan hidup ini sangat pahit gitu ya. Tapi manusia, mental kita itu selalu mengajarkan kita bahwa kebahagiaan itu selalu ada di dalam hal-hal yang sederhana, atau bahkan kebahagiaan itu hanya waktu yang bisa menyembuhkannya gitu. Kayak misalkan dulu kita enggak suka banget kalau misalkan ada yang merebut mainan, merebut layangan kita gitu ya. Tapi kalau dibicarakan sekarang, hal itu akan menjadi lucu. Hal itu akan menjadi sebuah pengalaman yang cukup manis bagi kita. Oleh karena itu, kebahagiaan akan selalu beriringan dengan sesuatu yang tidak kita suka. Maka dari itu, kalau bisa kita mengambil yang baik di antara yang buruk. Dengan alasan kebahagiaan juga, manusia kadang-kadang mengakhiri hidupnya. Dengan alasan kebahagiaan juga, manusia kadang-kadang rela untuk menyakiti dirinya sendiri. Hal-hal yang seperti itu akan berpengaruh pada kesehatan mental kita. Itulah kenapa mental mantul selalu hadir di malam hari untuk berbagi kebahagiaan, untuk berbagi penderitaan, agar kalian menjadi semakin bahagia. Atau paling enggak kalian bisa berbagi penderitaan dan melupakannya gitu. Karena kebahagiaan mental dan kesehatan mental ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan secara instan atau kita dapatkan secara kasat mata gitu ya. Kita nggak bisa menjudge bahwa orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang bahagia. Kita nggak bisa menjudge bahwa orang-orang yang kekurangan uang adalah orang-orang yang kurang bahagia. Kita nggak bisa menjudge itu. Tapi yang jelas, dengan adanya mental mantul hari ini di sini, kita bisa memberikan sebuah wadah di mana kita bisa menuangkan sedikit perasaan kita untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kita.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
13: Inspiratif. Hi, Sobat Inspiratif. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratif. Like our fan page, Inspiratif. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.